malicin ngan tin cik gigi te cew dok kua 3 miliar randi ayam malicin ngan sesian yang hegi kula ya kanu sing hegi ya wujalan. Taba ayam kungui agan ngosi gigi cik agan cuan ngi agi ya kung tak kue mku gigi tua kam kamu kue un an ngawak dangu kung ngolun ngan itu mina kau hung ngawak gigi ngi gigi agan kam semu biasa keti ayam gani kunang gigi agi sing uti ngan agan cuan ngan. Tangham ay fasin. Departemen ng giya wa bos bau fesareya ki omkhi wang sag ay gani kunan Botenbok National Park ay kuna ki Solden Dal Dam ay gani kuna ki feska buk ang hi agi ang ya te ki gani kuna ko ang higdigi da chot o jala u dam ya ang kang hi kaw yang akum salasi ga aga kolichik digi ang ko kawayan Viko makan agak cungu gigi kamsen terikat agak krisis cik gigi dah cukup kawat dam yang ayah kunan kang he teni gigi kali penik nek ayah tren ko gani kunan kang he teni gigi kamsen u kang agak krisis gan cik gigi cukup kawat dewi hang gigi ojala uga gani kunakuan David Manir yang he gigi oku ya gani kunawan gian ngun ya teki Cibisikan agak klik aku ikan malic ngecik degi da kuwa 12,3 milyun randi ayam malic ngecesian ke kahengkang agak diwi kak degi ka cu ojala un. Uam cang ngomyi ngehya tinirin ayifasi degam cawla diwi cik degi ya wa 12,3 milyun degi ya sam cang ngomyi ke SKFM.

XKFM 107 xinxaki nekareke mtsasa mtsaki tara ncindwa ke DJ Mouse kokuca mtsaki mdali wamsafithi ncina mtsaki mtsawula yanqhuba aka ngomcamtsaki ona xala cimxhoni icamtsaki tuna khamani tiki timbo mtsasi mtsaki timaka yachicicam yasuke ngixala cimke usiyena qonqa mtsaki mtsaphasi mtsatu tu so mtsawula sengci kule timaka mtsatu tu ta auto xhama kwela ka xhamtsaki xala cimke mtsixhota ngaqhama xhama kwa tsike hem tsapasim tsitsing tsien pasikam tsa thopa nga akhan tsirem tsapasim tsa tutu sing ngi keke ne si tsho gya tsike kanka na tsamusisi ka watsi jela sing tsa sagi akhan ngi ke ka usisi ke an tsho o vi ko ma ke an ngo vi ko ma ke a guli tsa o tsisi ke a kham o ko e he ka nga fulu ke ka watsi jela sing ka khaina ke tsisi ke na gya akhan tsisi ke na akhama a tshwana tsisi ke na gya a tlung da apa sa sing ke amani wa awuzela kawisena amani kwa apanga ngwa kawisena amani kwa utuwa kawisena amani kwa uzela kama kawisena amani kawisena kwa gya akaduna pasa ngeke kine chika hema singkwa ka o chike hika masa kwa ka mima ni uwa chike hinka zela kama ni uwa chike hinka fustan kama ka mima ni panga chike hinka zela mima ni uwa chike hinka zela mi wanka ngeke e hika ang akam singo ka ngeke akama ka ngeke akai awa asing u kawisika na daka nga ngayita kini kwa ema mtsima mapasi ma wakale ma kawisika na kaka msa na msa kwa pasi msa sing ina katsiki ya kawa msa ina katsiki ya kwa msa kafuka kini msa kwa atuisa ngawa tika na msa kwa angli tula tika na msa kwa apanga tula kawisika na daka wa angli kiki tiki aki sing kwa ka utiki aki sa kwa ka atia tiki aki gu kwa ka wankanga ndaki ana tikwa a utuwa kwa tiki tika na tikwa a ujala kwa tiki ya na tikwa tiki ya singi ka tizela singi ka kwa ya kanya kana kanga ya gulika kwa ya kanya kana kanga ya kama kwa ya kanya kana kanga ya uka kana kanga ya uka ina khatia kwa singa mwa kali ina khatia kwa tiki ya wana kakini ya kwa kama chana kwa watika na dapasi ya singi kiki kwa e hika ma ma kama tiki singi uko eka ma tuwa tiki singi ma wakulite kawisa na wa kwa e alung sa kama ya ngi kanusi ki pasimo angri ki kawisi ki pasimo kami wanta sara ki kakua da ki ina khatsi ki au akama ang wina khatsi ki tibri a wina khatsi ki hi akisa kine ku ang matua matua at akama tiki singka matua au jala tiki singka da tiki ma sing kwa kawa apasima kasing tiki singka apasima sa tiki singka kwa kama kami edaka ngantiki apasi kana kamu sisi ke e asing ke ki ti ki kuwa ang agani chikwa ki jala a pasa ngri kaki apa si chikana anggu chikana apa si ang ama kaki ne chikana ki kawang apa si ang ke ming ki chikana ki koming of ming ki kawa chika ki kano taka e mta singi kana kamu si kakwa te chichi a chia ngwa u chike sa kwa kula ya gine cha a chike una ki kani chikana u chikana angi pangahe kana kamu si o chati tuwa mga a kakwe go ya to o chakwe kan kona kan kaka kukama wan kona ga si tsamo ya itsa kantsi bo kona itsa kango si ta kore tsa se kwa he gya ko problema gya ka si tsana sende gine tsika ya mtutu to ka ke sa tsike he he ka ka ke tam ko tsutu to ke ke gutse ho tsutu to ke festan tsana tsi nga ka ka ke tsi gastri tam tsa sende ke kona ka he o ko itho ka kama a wa ke tsi a tsutu to ke sa a ke sa ga na ma a tsofa festan ko ka ke tsi a ke sa ko ka tam tsa sike ka wa kona ka tsi si ga na a tsau kham kona ka tsi si ga na a ko kham kuna ka tsisi ga na tsodza la khama ke asa tsi ho ke guti ho tsi a panga tsi da mar ka tsotu tu adzala la ter ke hati khamu tu tu tsa sa la ter ke tsa tru tsa ka ho tsi na e nga afistan ka ta ke ne tsi ke ka ke khon ko e tsi ke ka ke tam ko e da ka tsho ka problem tsi ho ka ta tsho kona ke tam da ka wisena ka ang ne ka ne tsum sa tsi ng sing ne ke oplosion wa ko e kang a go wa a to oplosion khula tsi wisi ka na uka watsisene tsoka kokona ka kuna qhama go tsoka kuna nqa qhama go tsoka ka sakwe kula ka qwa tsasenge ko e he go nqa he a tuwa kwe go nqa ha qwa kwe kona kwang tsasenge ke strike wa qhama kona ke strike qhama ka sakwe ya kula ka wisene ke ka tsho swa ke ka kula ka tsho tsasenge kona kona ka nqa ka tsi qhama ka wisene na wa ka long sa qhama ko ya long sa qhama ka a wa seng he ka ke ntima kang kama a ntima kang tuwa a tsika no pasika ne ho ka tse tsika no pasika ne singa ka tse ka wisa na wa sing wa tsanka tse ne si tsatsa ke ne tsik nge ma tse o qala ke mesa sing tsika qala ka ma sa o ka wisa no ma pasima ka ke tsi plan ni mama o ngotsike ma nga ke tsi mana mama ka o ngotsi tsi plan ni ma ma tisa ngotsike ko he a singa ka ka tsoa ka ka kama
pasang lagi ni an cuci sih gang lo aglong sakti an sakti lagi ni mak cuci sih gang kecuali aku sih gang tua pasih aku dami mani wah angkat cuci sih gang kuah ukama mani sih kima mani saut sih kima mani tengah kau sih gang awa asing hiji usang hiji ngiseng gigi apur biar sih gang lagi kakak tengah apur biar sih gang lagi katisa apur biar sih gang lagi kau kuya ngiseng gigi aman ya wah cuci sih gang akama akama katika yang aglong makanya kan kicik anu hotuk tua ka kan nagi cuci kana gyang kadang dama ke anu ali tua kau sih kana ta au akon dia ama singe gini akot ngodene no ta anu kau sih nawan kan ngi ke game sih dong ke atu akon ngi kana kemsi apa nga cike akot kan ke kajala kawa kati jala singe cike akon ngi gini ka kamu kamu ka kwa kajala kamu ka kwa kau sih nang ngi gini ke anu ngoko na ka kam cike no ka tawa cike ka nga kama cike ka tua cike ka jala takin ni tua kasih aku mitua warga ni sana mitua kamp sana mitua ngot sana asing tahu sana fakin ni mitua agi agi ni sana pasi mapasi maka ni si kami lagi cigi sing sing kami lagi cigi sing lagi mimani ko orang kalau mai dekat kuat akama kama orang kena kue yang nga kue atau ma angkai tak af dia kau sih kan doai tua nga aduna kau sih kan doa hitua jala atua kamp kau sih kan doa he asing ikut kuat jala singe orang apa sih agi aku eh jalan kama hitam kama tu kama aku sih macam sengit lagi macam kau aku macam tua ke gawang tak ke gawang ya gay macam sengit gigi aku nak kangi problem aci sih sa aku hikak aku lagu no aku sih kena tua tu kama ke cige he itu ya kan kau cige itu ya kak aku dong cige itu ya kau kau aku sih nak kangi tak ke cige asing tua kau tua tu ke aku fistan ka aku gini cige ang wap tua kami problema. Tapi itu tiada sih kan ini. Aku fikirkan kalau aku sih gising hiu kaki. Kau hekak kau kaki kau kama kaki ini. Kau makin tawa. Tapi kau makin keng. Hekak kau tapi kau makin keng. Hekak tawa. Kau eh. Tapi mimonya wah. Aku jalan kau fikirkan. Mana wah. Kau fikirkan kat tua. At pasi at sih kaki regar wah eh. Hekak kau kaki kau regar kau kaki tawa regar kau kama. Hekak sama ah. Makai kuliti kuliti makai kama dan kuliti makai kusia. Kau sih nawa ko eh hingga tu tuas saya ka ya kama kau sih nawa ya western kaki cikih kaki kuang kuah cikih kaki tam kuah cikih kau kuah kamanya kuah kamanya kuah kau sih nawa asing hingga mereka ketua cikih ngam asing kaki ketua problem awa dah makan nasi oh cikih kaki kamu ngam cikih nak kaki tecika cikih kaki tunggu cikih kaki tisa kau ngam teci sakit teci kau kui kaki kandua. Tapi solang ke atu tua saka utiti agar sang hei kaki ni. Cik hei maki kai. Kau kan kita cici kaki ka. Adu ite aku ang hei kini. Cik hei aki sa aku aga. O cik hei aki sing ku aga. Cik hei aki fu ku aga. Cik hei aki bidul ku aga. Atui tu ngaka kini. Cik hei atui tu ngaka kakuti. Tama cik hei kang aki tung kang kau. Cik hei aki tu kong hei kote tong. O cik hei pasi yaugu ku aga. Adu ite aku aga. Kikanye akonga kikanye ni apasi ya sanheuka etoa pasi itsete ni kapoka utsapasi tsuku kamo tsewan ka kwai hekang sakwe kwa kula kwai hedo kuna ya khawa kwai kwai ka kuna hetchi nei ka kuna tchi ko ka kuna na tchi no dikausa na ngaka giti sindwa ing apasi atutu singu ikolite makangwa tsijala kwai hekang akusa kwai hekang akwasa kwai ka ka toa kau eh kan tuh ni wajib musik kau eh awak cari restoran ni, tuan nak kau eh tamat ogi tuan nak kau eh hisa kau kula tak kau tak kamu organisan tuan hika kau eh hik kamu aku hina kau eh hitua, kan kau nak kau kau eh aku kaki aku kau nak afi lah ka, tak kau nak kau angin kama kau nak kau am kama, kalau yang saya sungguh kita kau kaki do, dengan sungguh zaman ni cua awak kau siang tuan, zaman ni cua hiwa kau siang tuan. Kau sih nak angin kaki, kau akan hafistan kama kau sih nak kaki ni, kau he magi kau he magi tu jela eh kangen kaki timbuan no autiti sana kena tak at kon he wat eh kaki kulima kang acung kluwa, kulima kang acung kluwa mana wa kulima kang acung pasi u, kulima kang acung hafistan u kau sih nak kulima kang acung he kiki kau he kama ma gulika, kau he kang ma kama ka, kau he kang ma kena tak gua ka. Kona kama kuna tangu hoto chikana wachimbo e otitia e hea kuna hea sangi uwa sangi uka kiku e hea kitawa atunga anfaru kanyu kwa e anfaru problema sawa
aqhamaka ke nekwa ke xoxhama qhamaka ke nithi yakhe khanguwe qhamaka ke nithi yakhe ake sing yo ake tsai kan ke tsia siyo sikana kan ke titindo aqhamaka da sing towa uthi gising aqhamaka towa wa aceke tsi gising makere he uthi gising ko eka ke qhuwa ko eka ke tsawa timona aqhamaka aqhamaka ka ngala ta awjela o qhamaka ka ngala ta khamo tsa qhamaka ka ngala ta ka ka tu qhama wa titi e pasi asing wa tiwisi sike ega amani kwa waka kataka tuka amani kwa waka taka zala atiti ando pasa kwa hiki chike mangotu e chike makama e nisa mtaki tara ngando ya gita mtaki asili zindibi ya gita mtaki uklaba wako wa mtaki tara ngana mtaki umumumge wala kwa mtaka kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki kwa mtaki ibi vitaki kwa mtaki kwa mtaki titi e atiogi kwa mtaki kwa mtaki kwa kala kam sama ke kuma ngana mta samsa kita rengindo tam ngam sa pram kita namsa tam kuma sa ko sita lam ta kam ko ke titia samsa ke tiwen ko ko lo kam sa ke dre ram sa sam sa education program kala kam ke

Exka FM 107 nge ne gara game tsa samtsa bitse ncane ke kicamtsa ola climb tsedi ke drink kamtsa ke drink ya rata ga monete ke chimbo game tsa sa ke space ka space kamtsa ke omontle wa mtsa ke tara ncane mtsa sa ke mtsa ola ke ngxoxa ke kamtsa ke mtsa tsheke mtsa ati ke aqo kamtsa ke qala tsamtsume ke o simtsa ngxo a tsama a wa mtsa ti tishini kausena kaine game tsa pasin tsa tutu sing u kausena ngai tsamane a tsho a qa o mtsa bro ka tsona kausena tsa mtsa game tsa tsala sing tege vum sta kha ya kon tsa game tsa titi ye am tsa ka kausena ngai Oscar Kabinda ke tsa mtsa ke qala tsona me wa comments and finance wa kha ya program ke qala ke tsa titi a go tsamo tsa kausena kon tsa game tsa pasin tsa tutu sing ke tsa mtsa nga e ola sing e kausena na tsamane tsho a tsa kwa ka la sing ngai ke ne mtsa tsa mtsa nga kausisi ke e ka mtsa tsho a qa wa kausena mtsa tsho a qa kausena mtsa tsho zela awa tsa kha u kausena sing umse titi singai tsa hola ka wisena hi mtsa atlang wa mtsa hola tsisi game tsa atlang ka wisena mtsa ga mtsa mani tsa atlang wa ka mtsa mani tsa qhewa ka ta amagrega ka ke tsimbo ya magrega ka titi ai he ka ke tsawa titi ka ke qhwa nge ke a thusa ka dzela titi ka la nge ke ke ka ke o khamo khwe a senta ke a qhewa khamo ka nge ho dzela ke ka to khamo a nge ke tsisi kana a ke tsoka te ke magrega ka wisena a ke tsoka ka ke khamo ka wisena ta nge ndeke ka tsamo si mtsa singu ka ke ne ko e tsimbo singa kam sa kititi sa wa jala sang regaro sang tega jala sang ngante gini gutiti an wang yang agami ngwa gutiti an yang apa ngang ngwa gutiti na yang ngang ngai gini kwa hika kama kama jala kama atur ta kau kau sena tega tua tur ta kau kau sena tega kama kama man akotu kaki anuma ka kali man ngang kaki hudi anu akotu ki agia hudi hewa atibde at amara kona kang asing kama kau sena tega ngai gini amanin kwa waka tega tu kama amanin kwa kaya ka tega jala kama ta atiti an ngai gini keima o pasi mangai kita jealousy macam kah kita jealousy kama kulit kah kita jealousy kang macam dah semua kini mana kuah asing hewa tau kama kami lagi sih mana kuah asing hewa sih tau tua kami dalam jasa singi kalau kami cuma yang saya titi mereka kami kamu kah kami sama sama fitting lain doa yang saya kami sakit gege om saya fitting lain saya kumangai.

xka fm kawa ulangwe pangam tane ko chu aungwa par kharma go sa wisi se ka ke radhu ke kawe tu ka khai se pangwa koe khai kwa radhu ke numuru awani ten seva pen nekha fm on tutu koe aungwa ulangwa zi tiang go sa kawe zi se ka ke ulangwa konha ke ya go si de 5 minute kan go supa mong tanwa koe mongwa go 12 fere ke ma chwe kamu bunga Was in my jetman style of manual, and the bungus on the two sila.